0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Teman-teman Radio dimana pun kamu berada, 21 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi untuk study pagi ini, Kaji hadirkan kembali akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman-teman Radio, kita akan dengerin lagu dari daerah Kaltim bersama Morfi Radio dengan lagunya Grandison Song.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman berdua ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Asaibul Fikri melangkah ke perempat final China Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan asal Jepang Takunin Nomura dan Naoyuki Shimogami secara strike set 21-19, 21-11. Nah, pertandingan berlangsung selama 33 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda. Fajar mengatakan jalannya pertandingan ditentukan oleh arah angin. Menurutnya, ia dan Fikri perlu selalu menyesuaikan pola permainan mengikuti kondisi angin di lapangan. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro2 Ganda Putri Indonesia, Rachel, Alicia, Rose, dan Febia Setianingrum melangkah ke perempat final China Open 2026. Rachel dan Febi menuntaskan perlawanan ketat dari pasangan asal Amerika Serikat, Lauren Lam dan Alisa Quinley. Ya. Russell dan Phoebe merebut kemenangan babak 16 besar setelah melewati rubber match dengan skor akhir 17-21, 21-11, 21-19. Nah, pertandingan sendiri berlangsung selama 67 menit di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya?

kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Teman berdua Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi Indonesia terkait politik luar negeri bangsa Indonesia yang yakni bebas aktif dengan menghormati seluruh negara dan kekuatan dunia. Presiden Prabowo bersyukur sebagai negara non-blok, Indonesia tidak memiliki musuh dengan negara lain. Presiden Prabowo mengungkapkan di era pemerintahannya, politik luar negeri Indonesia dengan memegang prinsip bertetangga baik, Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara tanpa ada paksaan dan bebas bersikap. Politik luar negeri Indonesia dalam pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, ya, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik, ujarnya. Nah, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak berniat untuk mengganggu negara lain karena Indonesia menginginkan perdamaian. Kendati demikian, rakyat Indonesia menyatakan akan mempertahankan kedaulatan apabila diusik oleh negara lain. Nah, informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi

0: kekikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
0: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
0: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
0: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.
2: Aku selalu salah tingkah. I wake up, but it feels like I'm still dreaming. The world's moving.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Perdua Arsenal telah meluncurkan Nacresta Zelisa sebagai rekrutan terbaru mereka setelah pemain sayap asal Yunani itu bergabung di klub Brighton ya. Biasa dilaporkan biaya dilaporkan sebesar 34 juta euro dan mengenakan nomor punggung 17 di Emirates Stadium. Solis mencetak 22 gol dan membuat 29 assist dalam 52 pertandingan ya untuk klub Brighton musim lalu di semua kompetisi. Nah, ia dikenal karena kecepatan, dribbling, kreativitas serta kemampuannya mencetak gol. Informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

92 MHz untuk mentor bagi kamu teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Kita sudah dimenit ke 47 ya, bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman peraduan masih dengan beberapa informasi bersama website rri.co.id. Luka Modric, teman peraduan, resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim. Gelandang Kroasia itu bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama Real Madrid. Kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pemain yang akan berusia 41 tahun pada September itu mencetak gol 2 gol dari 37 penampilan musim lalu. Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia. Informasi lengkapnya teman peraduan dirilis oleh website rri.co.id.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

teman berdua di mana pun kamu berada, 53 menit bergeser dari pukul 9. Kaci hadirkan satu lagu ya untuk kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini. Kaci pamit suara, selanjutnya kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan di santai siang untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf untuk kekurangannya di pagi ini. Teman berdua tetap semangat dengan segala tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini, dan sukses untuk kamu semua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Teman terbaik.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba lah nih.
0: Hei, nyadar. Jio, Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya, Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: hingga penyediaan ruang bermain dan partisipasi anak dalam pembangunan. Misalnya, Bunda PAUD yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendampingan Bunda PAUD di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Nah, ditambah lagi pusat pembelajaran keluarga Puspaga sebagai layanan konsultasi gratis bagi orang tua dan anak, mulai dari pola asuh, kesulitan belajar, anak berkebutuhan khusus hingga persoalan psikologis dan kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Tangerang juga secara rutin melakukan pembinaan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, tujuannya agar anak dapat menjadi pelopor dan pelapor di lingkungan sekitarnya sekaligus dilibatkan dalam pembangunan daerah.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke perempat final China Open 2026. Jojo mengalahkan pebulu tangkis asal Singapura Loh Kean Yew 12-21, 21-6, 21-13. Pertandingan berlangsung selama 52 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Kamis 23 Juli kemarin. Ini merupakan pertemuan dan kemenangan ke-10 Jojo atas Loh Kean Yew. Nah, menurutnya pada game pertama ia menghabiskan waktu untuk mempelajari kondisi lapangan. Hasilnya ia gunakan untuk mengatur pola permainan di game ketiga. Nah, Jojo menjelaskan bahwa ekspektasi di China Open adalah memperoleh kenyamanan bermain kembali secara perlahan menuju ke titik yang diinginkan kembali. Sekian info Pro 2 siang ini, saya Jovan Gavar. Selamat siang.

0: Hai, for yay info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Ya, waktunya di Pro 2 Hitlist bareng aku Julfan Gafar di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026, dan tentunya senang banget ya. Oke, langsung aja ya, gak usah berlama-lama guys. Langsung aja kamu bisa kirim ini ya, lagu requestan kamu sekarang ya, melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Dan sudah dari tadi ya, lagu-lagu yang saat ini mewarnai balatika musik Indonesia dan ya menempati chart juga ya, di Indonesia Top 20 Pro 2 Tahuna Nasional juga, yang nanti kamu bakal dengerin besok tuh sama hari Minggu ya, dari jam 3 sampai jam 5. Oke, untuk sekarang nih guys, lagu yang pastinya ada banyak banget ya yang bisa mewakili apa ya, suasana, dari suasana hati, suasana tempat ataupun aktivitas kamu juga. Oh, pokoknya banyak deh kalau kita bicara lagu yang akan mewarnai situasi kamu sekarang ini ya. Oke, ada orang yang apa ya, kayak kesehariannya tuh apa ya, kayak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Oh iya kan. Mana lagi nih. Oh ya, silakan buat Kakak Lara silakan, mau pada request lagu apa sih? Oke, kita tunggu ya. Kakak Lara udah chat dari tadi ternyata ya guys, dari 10. Oh, oke. Silakan Kakak Lara, ditunggu ya. Nah, kemudian juga buat siapa lagi nih? Buat siapa lagi ya? Oh, oke. Ini nih, ada yang punya nomor 0821-2011 sekian juga ya. Kok kenapa ya, suka banget sama lagu dari Selena Grace ini ya, teman Pro 2? Karena lagunya apa? Karena penyanyinya gitu ya. Biasanya orang kalau aku fans dengan penyanyinya gini, atau aku suka lagu ini pernah dibawain sama ini, lagu ini didedikasikan untuk ini, seperti itu sih. Oke, langsung aja kalau begitu, lagu dari Tata Janeta ya, Lara nih, izin request lagu dari Tata Janeta, judulnya Korbanmu. Baiklah. Aduh, ya nggak tahu juga ya mengartikan lagu ini sebagai korban apa gimana. Aduh, oke, baiklah, buat Kalara langsung aja ya. Kok nggak jalan ya ini ya. Ya ini dia guys, Tata Janeta, Korbanmu, Lara.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info.
1: Wih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI, for Yay Info.

Prodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu, Prodo Hitlist, masih ada sejam lagi temani kamu saat ini, dan kita akan ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu ada The Box dengan judul Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

0: Live for yay info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for yay.

Prodereri Tahunan, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hit List. Alright. Ya, untuk waktu bersemangat kita di sini sampai pukul 12 ya waktu Indonesia Tengah, dan pastinya juga kita masih lanjut nih buka yang mau pada ikutan gabung di sini, request lagu favorit kamu biar pada semangat aja ya di Jumat siang nih. Oke, bisa melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Oke, kita akan puter ini lagu yang saat ini lagi ya rame-rame aja nih, yang lagi ini ya, yang lagi request lagu ini. Itu dari Selena Grace fituri Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati. Nah, mungkin ada yang baru aja mau pada dengerin lagu ini, biar aku kasihkan aja biar kamu tahu, dan ini jadi next lagu yang bakal kamu suka gitu ya, atau lagu favorit ya, masuk di playlist wajib. Oke deh, Selena Grace, Sumpah Mati featuring Andi Rianto.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Oke.

0: Hitlist.
1: Prodo RRI, teman-teman terbaik kamu, terima kasih untuk kebersamaannya ya di Prodo Hitlist. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di Prodo Hitlist setiap hari ya, dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, melalui Prodo 2 Tahuna, teman terbaik kamu. Ya, waktunya juga kita closing ya. Nanti setelah ini akan hadir info UMKM, ekonomi digital, dan pastinya dengan beragam apa aja ya yang bakal kita bahas, kita obrolin itu ya. Dan nanti setelah itu juga ada info olahraga dan ada info entertainment.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan,
1: ya?
2: Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Roderi Tauna, teman terbaik kamu. Balik lagi kita di Muda Kreatif yang bakal ngebahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital, dengan topik UMKM, industri kreatif, ekonomi digital yang ternyata bukan cuma tren tapi ladang cuan beneran. Wah, oke. Yang menarik nih guys ya, kita bahas ini sesuatu yang memang di jam-jam rawan ngantuk begini ya. Ya pasti enaknya kita bahas yang bikin mata melek sama dompet tebel. Guys. Oke, khusus nih buat kamu anak muda yang punya ide brilian tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, hari ini kita bakal bahas soal UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital yang ternyata bukan cuma tren tapi ladang cuan beneran. Nah, sekarang zamannya bukan lagi menunggu bola ya, tapi menjemput bola lewat layar smartphone. Jadi apa sih rahasianya anak muda bisa tembus pasar global cuma dari kamar gitu ya, hanya dari rumah, tapi ya pastinya tetap dengerin suara kita nih. Oke, jadi kita ini ya ngomongin soal ekonomi digital, rasanya memang nggak afdal ya kalau tidak membahas gimana cara UMKM lokal itu naik kelas. Nah, sekarang modal utama tuh bukan cuma uang tapi kreativitas dan konsistensi di media sosial. Nah, banyak teman-teman kita, teman Pro 2 yang mulai dari hobi, misalnya ya bikin ilustrasi, jualan fashion thrifting, kemudian kuliner unik, terus di branding lewat sosial media, movies, Facebook, TikTok, Instagram, dan tiba-tiba boom, pesanan datang dari luar kota bahkan dari luar negeri. Nah, jadi nih dari berbagai sumber juga nih teman Pro 2, kunci sukses di ekonomi digital itu ada 3. Yang pertama adalah kreativitas konten. Jadi bikin produk kamu punya cerita atau storytelling, bukan cuma jualan fungsi. Kemudian paham platform juga, jadi manfaatin fitur e-commerce dan pembayaran digital yang serba gampang. Dan konsisten ya, jangan gampang menyerah pas sepi penonton atau pembeli di minggu-minggu awal gitu. Jadi buat kamu yang udah punya usaha atau baru mau merintis, jangan takut buat mulai go digital sekarang. Oke, itu dulu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Nanti setelah ini Info Lore akan hadir temani kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Tambah tim nasional. Mantan pemain Porto, Benfica, dan Valencia dipanggil Argentina pertama kali pada Mei 2009. Dan untuk informasi lengkapnya akses mungkin sekarang melalui rri.co.id untuk info olahraga.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, tahun Pro 2 usai Piala Dunia, Frenkie de Jong tegaskan cedera lututnya tak perlu dioperasi. Nah, gelandang Barcelona dan timnas Belanda, Frenkie de Jong, memberikan klarifikasi terkait cedera lutut yang dialaminya usai tampil pada Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi berbagai spekulasi mengenai tingkat keparahan cederanya serta komitmennya terhadap klub. De Jong mengungkapkan bahwa cedera yang dialaminya lebih serius dibandingkan hasil pemeriksaan awal. Meski demikian, ia memastikan kondisinya tidak memerlukan tindakan operasi dan kini fokus menjalani proses pemulihan. Pemain berusia 29 tahun itu juga membantah berbagai laporan yang meragukan dedikasinya terhadap Barcelona maupun timnas Belanda. Menurutnya, anggapan tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sebelumnya, Barcelona mengonfirmasi De Jong mengalami cedera ligamen kolateral medial. Cedera tersebut dialami pada lutut kanan setelah kembali dari Piala Dunia 2026. Hingga kini, Barcelona belum menetapkan jadwal pasti kapan De Jong dapat kembali bermain. Sang gelandang akan menjalani program rehabilitasi di bawah pengawasan tim medis klub hingga dinyatakan pulih.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
0: Dibanding, iya,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: wrong.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dari Ritauna, teman terbaik kamu. Dan satu informasi terakhir, Luka Modric perpanjang kontrak setahun bersama AC Milan. Luka Modric resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim. Gelandang Kroasia itu bertekad membawa rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama Real Madrid. Kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pemain yang akan berusia 41 tahun itu pada September ini mencetak 2 gol dari 37 penampilan musim lalu. Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan terhenti pada babak 16 Coppa Italia. Naya mengaku tidak sabar untuk memulai tantangan baru di musim yang akan datang. Rasa percayanya terhadap proyek besar tim membuatnya termotivasi untuk kembali berseragam Milan. Sekian dulu untuk info olahraga, kita bakal ketemu di info olahraga selanjutnya. Selamat siang, salam olahraga.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Perudara di tahun teman terbaik kamu. Sebelum kita akan lanjut dengan program Muda Kreatif yang bakal ngebahas tentang info entertainment, kita ikuti dulu akselerasi kreatif musik aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon nih, Papa Mama Pung Pasang, Weso Pituring, Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Spotify for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Cari tempat. Cari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 17

0: 85 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya. FYI, for yay.

Prodereri Tahunan Teman Terbaik Kamu. Kali ini kita di Muda Kreatif dengan menyajikan informasi seputar dunia hiburan atau entertainment untuk kamu. Nah, film istimewa angkat kisah anak disabilitas penuh kehangatan. Kairos Film Official Trailer dan Poster Film Keluarga Istimewa. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 17 September 2026. Dicatat aja guys. Film ini mengangkat kisah petualangan sekelompok anak disabilitas yang mencari sosok ayah mereka, Pak Mahendra. Film istimewa menghadirkan representasi inklusif dengan menempatkan anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama yang aktif menggerakkan cerita. Waduh, keren banget ya guys ya. Dan untuk informasi lengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id untuk info hiburan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Iya, tahun pro 2 dari riri.co.id. Nah, Woods debut acting lewat film sejarah Nambul. Nah, Woods atau Cho Seong-yoon resmi bergabung dalam film aksi sejarah Nambul sebagai Cheot Mon-nom, seorang pemana terampil yang ikut dalam misi berbahaya demi melindungi keluarga dan rekan seperjuangannya. Film Nambul berlatar awal dinasti Joseon dan mengisahkan perjalanan 9 prajurit dengan latar berbeda menuju Pulau Tsushima untuk menyelamatkan tawanan dari penculikan bajak laut Jepang. Film ini turut menghadirkan Lee Byung-hun, Go Yong-jung, dan Lee Do-hyun sebagai pemeran utama. Saat ini Nambul masih dalam tahap praproduksi dan dijadwalkan mulai syuting pada paruh kedua 2026. Nah, selengkapnya informasi ini di rri.co.id ya guys. We'll be right back.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: alam.
1: Baru Riri tahu, nah teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, aktris cilik ini bagikan pengalaman perdana syuting film horor Juminten Edan. Aktris cilik Sharon Jovian 9 tahun membagikan pengalaman debutnya bermain film horor aksi, di mana ia harus mempelajari bahasa isyarat dasar untuk mendalami perannya sebagai Saskia. Tantangan fisik jam syuting, aktor Dimas Aditya mengungkapkan bahwa mayoritas adegan diambil pada waktu dini hari hingga pagi di lokasi pinggiran kota untuk menciptakan atmosfer horor yang autentik dan realistis. Horor klasik modern, film ini juga mengusung paduan gaya horor klasik dan sinematografi modern tanpa bergantung pada jump scare berlebihan, serta menyajikan kekuatan cerita dalam keluarga yang mendalam. Oke, dan itu jadi informasi terakhir ya guys, dan waktunya juga saya Jupen Gafar menyudahi kebersamaan kita di Muda Kreatif. Nanti Muda Kreatif pasti akan hadir sejam lagi, ada Ami yang akan temani kamu ya. Oke, dan Ami udah siap nih, dan jangan kamu lewatkan juga tuh ada Sore Ceria Magota Manado Gorontalo Tahuna. Seperti apa kreativitas dari generasi muda Kota Tahuna yang bakal disajikan di Sore Ceria Magota nanti ya, biar teman-teman yang ada di Manado dan Gorontalo juga bisa mendengarnya. Oke, itu aja dulu. Selamat siang, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

di kelas 3-nya Gabriel Abraham STR melaporkan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 3 Juli 2026 mulai pagi hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Dan untuk perkiraan cuaca malam hingga dini hari Teman Pro 2 Jumat 24 Juli 2026, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Dan ia juga melaporkan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 sampai 95%. Dan secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 sampai 20 km per jam. Dan perakiran tinggi gelombang laut di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,25 meter. Dan Teman Pro 2 Gabriel juga mengingatkan untuk masyarakat yang ingin mengetahui kabar terkini mengenai cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui media sosial Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan Instagram Info Cuaca Sangihe serta aplikasi Info BMKG yang dapat kamu unduh melalui Play Store ataupun App Store. Dan kami ingatkan buat kamu Teman Pro 2 yang mungkin lagi pada di jalan, jangan ngebut-ngebutan Teman Pro 2, tetap utamakan keselamatan dan make sure kamu tetap selamat sampai pada tujuan. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan update kembali di portal kami rri.co.id.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Bring it.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Teman Pro 2, Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Sulawesi Utara Joko Susanto melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 23 Juli 2026. Dan tujuannya untuk meninjau kesiapan pelaksanaan kejuaraan Provinsi Bola Voli Antar Klub U19 Sulawesi Utara yang akan digelar di Gor Membara tahunnya 19 hingga 29 Agustus nanti. Kedatangan Joko Teman Pro 2 sekaligus membangkitkan kenangan saat dirinya pernah bertugas di PLN Tahune pada tahun 2009, dan di hadapan panitia ia juga mengungkapkan rasa bangga bisa kembali menginjakan kaki di tanah Sangihe. Selain bernostalgia, Teman Pro 2, kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan Kejur Prof U19 berjalan sesuai rencana. Dan Teman Pro 2, sementara itu juga Ketua Panitia Ferdinand Mangumbahak membuka rapat dengan mengajak seluruh unsur panitia untuk memperkuat koordinasi dan bekerja sama hingga pelaksanaan kejuaraan selesai. And then Kejur Prof Bola Voli Antar Klub U19 Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga untuk menjadi momentum mempromosikan daerah Teman Pro 2 serta juga memperkuat semangat olahraga di bumi Tampungang Lawo. Dan kolaborasi ini juga panitia lokal diharapkan mampu menghadirkan penyelenggaraan kejuaraan yang berkualitas dan membanggakan. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 di rri.co.id.

0: oleh Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 6 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kali ini kita di Sore Ceria Magota Korwil 5. Dan tentunya kali ini di Sore Ceria edisi hari ini, teman Pro 2, hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026 bareng Ami di sore hari ini. Dan juga teman Pro 2, narasumber kita ada 2 orang ya, dari Manado, teman Pro 2, yang sudah bergabung di sore hari ini ada Kak Einstein Anugrah Wangkanusa, juga Kak Hana Kristiani Girot. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini, teman Pro 2. Halo, selamat sore Kak Einstein juga Kak Hana.
5: Selamat sore ya.
4: Oke, lagi pada di mana nih posisi sekarang?
6: Ada di tempat
4: kos. Oke, di tempat kos. Oke. Di tempat kosnya Einstein atau Hana? Boleh tahu?
5: Saya.
4: Oke. Jadi tidak ke kampus atau mungkin sudah pulang atau bagaimana?
6: Saya bertugas.
4: Oke. Nah, teman Pro 2, kamu juga bisa monitoring sore Ceria Magota hari ini lewat live streaming Pro 2 RRI Tahuna. Langsung saja teman Pro 2, tanpa berlama-lama kita ke topik pembahasan kita di sore hari ini, karena baru saja Kak Ami mendapat kabar ya teman Pro 2, Einstein juga Hana kemarin baru saja mengikuti pemilihan Young Noni IAKN Manado, dan Kak Einstein berhasil dengan gelar Nyong IAKN Manado 2026, juga Kak Hana dengan gelar Noni IAKN 2026. Dan mungkin buat kamu yang juga penasaran dengan seperti apa kisah di balik perjuangan mereka ya teman Pro 2, kamu bisa bergabung lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa lain telepon 0812 5503 8772, juga bisa meninggalkan pertanyaan lewat kolom komentar live streaming RRI Tahuna. Gimana nih kabarnya Kak Einstein? Panggilnya Kak Einstein, Kak Hana atau gimana nih? Ada panggilan lebih akrab mungkin?
5: Panggil untuk panggilan, panggil saja Ein dan Kak Hana.
4: Oke, okay, panggil saja Ein dan Kak Hana. Atau Nyong juga Noni boleh gak? Bisa?
5: Boleh.
4: Oke. Nah, mungkin yang pertama kami mau tahu gimana sih apa yang memotivasi mungkin dari Kak Hana juga Kak Einstein bisa mengikuti ajang pemilihan Young Noni IAKN Manado, atau mungkin yang pertama nih apa sih yang dimaksud dengan Young Noni IAKN Manado biar teman produk pada tahu nih. Mau mulai dari siapa nih, atau diwakili saja dari Kak Hana juga Kak Ein, mana-mana. Asal jangan sama-sama nanti dikira duet. Mau dari siapa dulu nih?
6: Ya, jadi
5: dari Kahan.
6: Pemilihan Young Noni IAKN Manado ini menjadi wadah atau tempat di mana setiap mahasiswa yang ada di Institut Agama Kristen Negeri Manado itu mau membangun karakter, masih dan membangun kepercayaan.
4: Oke. Kalau dari Kain ada yang mau ditambahkan? Saya,
5: kalau dari saya, Young Noni IAKN Manado ini ya seperti Kak Hana bilang tadi, menjadi wadah untuk mengembangkan prestasi dari mahasiswa, yang dimana ini dibuka untuk umum dari mahasiswa IAKN Manado untuk berkontribusi dalam membangun kepercayaan diri, mengembangkan potensi diri, kualitas di dalam diri kita.
4: Oke, luar biasa. Nah, mungkin apa yang membuat Kak Ein juga Kak Hana memutuskan untuk mengikuti pemilihan Young Noni? Apakah termotivasi dari diri sendiri mungkin, atau juga ada unsur lain dari prodika atau utusan dari mana nih? Dari Kak Hana bagaimana?
6: Ya, untuk saya sendiri, kebetulan saya adalah moral counseling, yang dimana dengan utus studi program studi pastoral counseling, ada minat juga dari diri sendiri untuk mengikuti Nyong dan Noni YKN Manado.
4: Oke, jadi selain utusan dari prodi sendiri, juga minat dari diri sendiri. Oke, kalau dari KAIN bagaimana? Sama kira-kira atau mungkin ada hal lain?
5: Dari saya, kalau dari saya, kebetulan saya sudah pernah mengikuti ajang seperti ini.
4: Oke. Okay.
5: Yang tepatnya di Kabupaten Melaut, yang dimana saya mengikuti ajang Putra Putri SMA Negeri 1 Melongwane.
4: Oke. Okay.
5: Dan puji Tuhan, saat itu saya diberikan gelar oleh Tuhan menjadi winner.
4: Oke, okay,
5: nah,
4: luar biasa.
5: Nah, faktor itu yang mendorong saya untuk masuk ke dalam Nyong Noni YKN Manado.
4: Oke, luar biasa. Nah, mungkin sejak diberitahu untuk ada pemilihan Nyong Noni YKN Manado, mungkin tergerak dari hati yang paling kecil saya mau ikut, atau mungkin punya harapan yang ingin dicapai melalui pemilihan ini. Adakah dari Kahana atau Kain bagaimana?
5: Oh, dari saya ya, saya mempunyai keinginan memang pada dasarnya untuk mengembangkan kepercayaan diri saya, mengembangkan bakat saya di dalam Nyong Noni YKN Manado ini.
4: Oke, kalau dari Kahana?
6: Sama juga, karena ini adalah first pageant yang Hana ikuti, sehingga Hana merasa bahwa di tempat inilah kualitas Hana mau
4: ditonjolkan. Oke, luar biasa.
6: Atas ini dari Tuhan, puji Tuhan mendapatkan gelar winner dan sangat bersyukur.
4: Oke, sebelumnya kami ucapkan banyak selamat ya untuk Hana juga Ain yang kemarin berhasil untuk gelar Nyong dan Noni YKN Manado. By the way, kami juga alumni YKN Manado. Dan mungkin dari jurusan yang sama dengan Hana, Pastoral Counseling. Dan kami lulus di tahun 2024, belum lama ya. Kalau Ain, boleh tahu jurusannya apa? Sama mungkin dengan Hana atau
5: jurusan saya dari fakultas yang sama dari Hana, yaitu Fakultas Teologi, tapi saya di jurusan teologi.
4: Oke, teologi. Oke, okay. Masih sama ya. Beti-beti kalau orang bilang beda tipis. Oke. Okay. Nah, Kak Hana juga Kain-Ain, mungkin kita akan lanjut setelah jeda yang satu ini. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah

0: 8772 dan juga bisa monitoring lewat live streaming RRI Pro 2 tahunnya. Dan teman Pro 2 masih dengan narasumber kita Kak Hana juga Kak Ain ya di sore hari ini. Nah mungkin Kak Ain dan juga Kak Hana bagaimana nih persiapannya ketika mengikuti pemilihan Yongnon ya Kak Ain Manado?
1: Baik, terima kasih. Kesempatan kalau berbicara mengenai persiapan tentunya banyak bagaimana persiapan dari mental dan materi dari kesiapan juga itu butuh dipersiapkan dan tentunya persiapan yang paling harus dipersiapkan matang-matang itu adalah mental dan ketika mau mengikuti atau berkompetisi kita harus memiliki mental yang kuat, mental yang baik supaya boleh berkompetisi dengan baik.
0: Oke, berapa lama nih mungkin mempersiapkan segala sesuatunya? Mungkin dari tahapan-tahapan apa dulu yang diajukan atau mungkin yang diikuti nih Kak Hana? Sampai pada grand final pemilihan.
1: Tahapan mulai dari tahapan tes tertulis, tahapan wawancara, tahapan karantina, dan ada roadshow juga, talent show, bahkan grand final.
0: Kalau dari Kak Ain bagaimana? Sama atau mungkin ada yang ditambahkan?
2: Saya mungkin hanya menambahkan tentang bagaimana mempersiapkan public speaking yang sangat diperlukan pada saat grand final atau yang dimana kan ada speech di situ, jadi kita harus mempersiapkan public speaking yang sangat baik agar supaya apa yang kita sampaikan bisa didengarkan oleh para audiens yang hadir.
0: Oke. Mungkin berapa lama waktu yang diperlukan untuk persiapan hingga sematang itu pada saat grand final? 2 bulan kah? Atau 1 bulan? 1 minggu?
2: Satu bulan lebih. Hampir 2 bulan persiapan.
0: Oke. Nah mungkin selama mengikuti pemilihan Yongnoni mungkin dari tahapan tes tertulis sampai dengan malam grand final, pengalaman apa mungkin yang paling berkesan dari Kak Ain juga Kak Hana ketika mengikuti pemilihan ini? Adakah hal-hal yang menarik mungkin atau mungkin yang paling disukai selama proses ini?
2: Bagi saya yang paling saya sukai dalam proses pemilihan ini itu pada saat di mana adanya karantina. Dan di situ kami diberikan materi, diberikan wawasan tentang pengetahuan-pengetahuan seperti moderasi beragama, kebudayaan juga, dan kemungkinan dan tentunya tentang pariwisata juga.
0: Oke. Mungkin banyak ya yang mungkin tidak terpikirkan justru ada nih di momen ini yang tidak didapat di kampus, yang tidak didapat di bangku kuliah, mungkin dapatnya lewat pemilihan ini, lewat UMKM Yongnoni. Oke. Dari Kak Hana sendiri bagaimana? Mungkin ada momen-momen menarik yang justru momen menarik yang mungkin belum Kak Hana dapatkan sebelumnya. Bagaimana lanjut?
1: Kalau dari saya, memang dalam pemilihan ini semua menantang, tapi ada momen yang paling menarik yang dimana ketika sebelum dari pemilihan saya sendiri adalah seorang yang masih gugup, masih takut untuk berbicara di depan umum, tapi ketika mengikuti ini puji Tuhan ada pengembangan yang dimana sebelumnya masih takut-takut tapi mau berani berusaha dan mau berani maju.
0: Itu
1: pengalaman yang cukup besar.
0: Kami mengutip satu kata dari Kak Hana, masih gugup ya. Gimana nih caranya agar tidak gugup di atas panggung? Karena sungguh luar biasa ya disaksikan banyak orang mungkin atau para juri. Nah gimana nih biar tidak nervous mungkin atau gugupnya hilang bagaimana? Ada tips mungkin dari Kak Hana juga Kak Ain?
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau memang mau berbicara tentang gugup yaitu torong mesti mulai dari trompet diri sendiri. Torong harus belajar dari trompet diri sendiri. Karena semuanya kan berawal dari diri sendiri. Ketika diri sendiri mau berusaha untuk keluar dari zona nyaman tersebut, sehingga rasa gugup itu hilang dan mengubah konsep diri dari yang tidak bisa menjadi bisa begitu.

0: Oke, luar biasa. Kalau dari KN bagaimana? Mungkin setengah pegang-pegang tangan teman atau bagaimana? Ada kan yang bilang sapu-sapu tangan supaya nyandak gugup. Adakah trik-trik seperti itu atau mungkin lebih ke oh saya bisa? Bagaimana dari KN?
1: Menurut saya tips utama di dalam diri saya untuk melatih agar tidak ada rasa panik di dalam saat kita berbicara, yaitu bagaimana kita dapat mengontrol emosi di depan publik yang mungkin sangat banyak audiens yang kita lihat. Dan itu yang paling kita harus lakukan, yaitu kita harus mengontrol emosi. Dan bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri kita pada saat kita melihat banyak audiens.
0: Okay.
1: Nah, ketika dua hal itu telah kita kuasai, otomatis public speaking kita itu akan lebih baik dan rasa kegugupan kita itu mungkin akan lebih berkurang dari sebelumnya.
0: Oke, luar biasa. Mungkin bisa dicoba ya teman Pro 2 buat yang mau tampil di depan umum, tipsnya ke Ein bisa dicoba di lapangan. Oke teman Pro 2, buat kamu yang masih mau bergabung ataupun yang penasaran dengan Kak Hana juga ke Ein, bisa langsung meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah Kak Hana juga ke Ein, mungkin dalam setiap proses ya yang diikuti tahapan demi tahapan boleh dilaksanakan, tidak selalu mudah dan tidak selalu mulus nih ya, betul begitu? Oke, mungkin ada tantangan atau kejanggalan apa yang biasa sering muncul ketika proses ini dilalui? Dari Kak Hana bagaimana?
2: Ya, tantangan sebenarnya banyak. Tapi tantangan yang mungkin itu adalah bagaimana kita mau membagi waktu antara waktu untuk pemilihan dan waktu untuk yang ada di dalam PM yang noni dan juga di luar, harus menyeimbangkan ya.
0: Oke. Nah mungkin tipsnya agar sama-sama seimbang mengikuti UMKM Nyong Noni juga kuliahnya tidak tidak terganggu, mungkin tips dari Kak Hana bagaimana dalam membagi waktu, mengatur jadwal kah atau seperti apa?
2: Kalau dari saya sendiri, saya mengatur jadwal gimana ketika ada tugas, ketika ada sesuatu yang bukan kampus itu diselesaikan terlebih dahulu, kemudian mengikuti pemilihan.
0: Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Ein? Sama.
1: Mungkin sama, tapi ada tantangan-tantangan lain.
0: Oke, apa tuh? Bisa diceritakan ya, mungkin?
1: Mungkin sangat merasa tertantang yang dimana kami sebagai finalis di dalam pemilihan itu, di dalam Nyong Noni itu, saling bersaing.
0: Oke.
1: Dan dimana persaingan itulah yang membuat diri saya merasa tertantang. Nah, dari tantangan itulah saya mulai berani untuk mencoba semua hal yang saya bisa untuk bisa menyaingi teman-teman lain.
0: Oke, luar biasa. Semakin ditantang, semakin menggebu-gebu berarti. Luar biasa. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang masih ingin monitoring sore ceria Magota di sore hari ini, bisa langsung bergabung di live streaming RRI Pro 2 Tahuna. Dan kami masih mau bertanya lebih banyak lagi terhadap Kak Ein juga Kak Hana, dan mungkin setelah yang satu ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, 35 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan masih di Sore Ceria Magota edisi hari ini. Juga masih bareng narasumber kita Kak Hana juga Kak Ain yang masih stay ya teman Pro 2. Buat kamu sekali lagi yang mau tanya-tanya atau penasaran dengan mungkin mau tanya nomor WA-nya Kak Hana atau ke Ain, boleh langsung WhatsApp. Oke, bercanda ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut saja masih di topik pembahasan yang sama teman Pro 2 dan Kahana juga kein mungkin bagaimana mengatasi rasa kan mungkin dalam proses yang dialami tahapan demi tahapan. Gak mungkin dong gak ada yang namanya saya capek, saya lelah nih. Atau mungkin rasa ingin menyerah, belum sampai di puncak udah mau down nih. Bagaimana mungkin dari kein atau Kahana mengatasi rasa tersebut? Adakah cerita mungkin atau pengalaman atau mungkin tips yang dirasakan atau juga yang dilakuin? Bagaimana?
3: Ya ada. Mm-mm. Kalau untuk rasa ingin menyerah itu sama
1: manusiawi ya.
3: Tapi yang selalu saya tapi yang saya selalu ingat itu bagaimana tujuan awal saya masuk dan bergabung di dalam UKM ini.
1: Okay.
3: Dan kalau saya ingin menyerah, otomatis apa yang saya telah korbankan, waktu yang telah saya korbankan itu otomatis terbuang sia-sia.
1: Okay.
3: Jadi itu adalah faktor yang mendorong saya untuk tetap maju walaupun memiliki tantangan-tantangan di depan saya.
1: Okay. Mungkin ada faktor dukungan dari orang tua kah, teman atau sahabat? Adakah selain dari diri sendiri?
3: Ya, tentunya sangat ada. Karena faktor dukungan orang tua itu sangat penting. Yang dimana orang tua saya dari Talaut, mereka selalu mensupport saya, menemani saya, memberikan motivasi kepada saya untuk terus maju walaupun ada tantangan di depan. Dan juga teman-teman setia yang selalu memberikan dukungan di saat tiap momen yang mungkin membuat saya down. Tapi mereka selalu mengingatkan saya bagaimana kepercayaan diri saya dari awal itu telah ada.
1: Oke, dari Kak Hana sendiri bagaimana?
4: Kurang lebih sama dengan yang Ain, yang dimana ketika dalam kompetisi pasti ada rasa lelah. Dan itu, tapi kalau dari saya sendiri, mau mengatasi bahwa ketika lelah, orang harus berpikir bahwa perjuangan yang sudah orang perjuangkan mulai dari awal sampai akhir itu sabdan sia-sia. Sehingga Hana punya prinsip bahwa ketika Tuhan seutus, pasti Tuhan pasti urus.
1: Oke, luar biasa. Ketika Tuhan yang utus, maka Tuhan yang urus. Mungkin ada cerita menarik dari proses selama kurang lebih 2 bulan ya mengikuti pemilihan ini. Adakah kisah atau mungkin apa ya mau dikatakan pengalaman atau mungkin apa juga ya kilas balik, flashback kalau mau ingat kemarin-kemarin yang sudah Hana juga ingin lalui hingga sampai di grand final. Mungkin ada hal yang tidak terbayangkan, mungkin ya bisa menyandang gelar Nyong Noni hingga akhirnya dipercayakan mengemban tugas ini. Adakah mungkin dari Hana atau Ain? Mungkin yang paling berkesan nih selama proses ini.
4: Kalau dari saya, pengalaman.
1: Lanjut Hana.
4: Kalau dari saya, kalau orang berbicara tentang kompetisi itu bahwa ada persaingan sehat di antara finalis-finalis, tapi pengalaman yang sangat berharga bagi kami sebagai finalis yang lolos IAKN 2026 yaitu kami sebagai finalis jiwa kompetisi ada, tapi kami jiwa solidaritas. Jadi kami jiwa kompetisi dan jiwa kekeluargaan itu selaras. Jadi walaupun ada kompetisi berkompetisi, tapi jiwa solidaritas jadi kami ketika masa finalis kami makan bersama, kami membangun cerita bersama, sehingga banyak pengalaman dan banyak cerita yang terukir ketika menjadi finalis.
1: Oke, dari Kein bagaimana? Sama kira-kira dengan Kahana atau ada lain?
3: Pengalaman yang sangat menarik di dalam finalis itu pada saat kami menjadi seorang finalis itu ya, seperti yang Ana katakan tadi dan yang dikatakan tadi, yaitu yang dimana kami sebagai finalis saling memberikan support antara satu sama dengan yang lain, yang dimana tidak pernah ada kata menyerah yang
1: akan
3: langsung oleh kami sebagai finalis, tapi kami selalu mendorong teman-teman kami, selalu menopang teman-teman kami agar tidak ada rasa takut dalam ajang kompetensi Nyongnoni YKN Manado ini. Mungkin itu adalah suatu momen yang sangat berkesan bagi saya, yang mana itu adalah momen yang paling tidak akan pernah terlupakan.
1: Oke, luar biasa. Mungkin ada hal baru nih yang Kain juga Kak Hana dapatkan selama ini mungkin tidak didapat di bangku perkuliahan, tapi justru didapat di UMKM Nyongnoni ini sendiri. Adakah hal baru mungkin yang baru saja didapat?
3: Yang baru yaitu bagaimana saya melatih, adanya latihan public speaking di dalam Nyongnoni. Nah, itu sangat menjadi bekal penting bagi saya ketika saya menjadi mahasiswa. Tentunya pada saat saya ingin melakukan presentasi dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin yang saya dapatkan di tahun ini.
1: Kalau dari Kahana sendiri nih, bagaimana?
4: Dari saya sendiri, kepercayaan diri. Karena di mana kalau dalam dunia perkuliahan, antara belajar mengenai mata kuliah yang lainnya, tapi ketika masuk ke Nyongnoni ini, kepercayaan diri semakin dibentuk, semakin lebih percaya diri lagi.
1: Lebih ke praktiknya ya, kalau di bangku kuliah mungkin secara apa ya, teologisnya mungkin yang didapatnya, karena pastoral counseling juga teologi, lebih ke itu kalau mau dikatakan, tapi secara kepribadian mungkin kepercayaan diri tampil secara maksimal itu kan lebih ke UMKM-nya sendiri. Oke, luar biasa. Nah, mungkin Kak Hana juga keingin adakah saran yang mau disampaikan buat teman Produa yang dengerin saat ini ya, karena kita juga di Magota Korwil 5 yang juga disiarkan di Manado, Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna. Mungkin adakah yang mau disampaikan saran atau masukan buat teman-teman Produa?
4: Ya, kalau dari saya, saran dan masukan bagi semua teman-teman juga yang mau memulai untuk percaya diri, jangan takut mencoba. Karena hal yang paling penting itu kita harus berani berproses, kita harus berani mencoba sesuatu supaya bisa lebih banyak belajar lagi.
1: Oke, dari Kain bagaimana?
3: Tentunya, kalau Anda ingin maju, percayalah kepada diri Anda sendiri. Jangan pernah berharap kepada orang lain, tetapi gunakanlah apa yang ada di dalam diri Anda agar apa yang Anda capai itu menjadi sesuatu pencapaian yang sangat berarti bagi diri Anda.
1: Oke, luar biasa. Mungkin yang terakhir nih, makna ketika mengikuti pemilihan Nyongnoni tahun 2026, adakah yang ingin mau di spill atau mungkin yang mau dikatakan ucapan terima kasih mungkin, atau hal-hal yang akan dibangun ya ketika ini kan awal ya dari sebuah perjuangan atau awal dari sebuah tugas tanggung jawab. Dan mungkin kedepannya dari Kahana juga ke Eyen untuk membangun sebuah UMKM ya, bukan sebuah tanggung jawab yang kecil, tapi justru tanggung jawab yang dimulai dari sejak dini. Dan bukan tidak mungkin kalau mungkin di nantinya ke depan akan ada banyak sekali tantangan, akan ada banyak sekali cobaan ya yang akan menunggu di depan, dan mungkin akan ada segala sesuatu yang tidak dipikirkan. Nah, mungkin close statement untuk bisa tetap teguh, untuk bisa tetap kuat ya sebagai Nyongnoni ya KN Manado itu seperti apa? Dari Kahana mungkin dulu?
4: Ya, baik. Dari saya mau memaknai ini pemilihan Nyongnoni ini, bagaimana kita mau memberi diri. Karena ketika sudah memakai gelar Nyong dan Noni YKN Manado, itu bukan hanya tentang bagaimana kita tampil di depan umum, tapi bagaimana pemberian diri kita mau melayani banyak orang. Karena seperti yang sudah Kak bilang tadi, bahwa ini adalah awal dari masa pelayanan kita selama setahun ke depan. Dan saya sangat berharap bahwa ketika sudah gabung di UKM Young Noni ini, kita juga bisa lepas dari gelar ini, semuanya pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan.
1: Oke, luar biasa. Kalau dari Kein sendiri bagaimana?
3: Saya tentunya ini adalah perjalanan yang mengubah cara pandang saya, yang dimana saya menjadi lebih percaya diri, saya lebih berani lagi keluar dari zona nyaman, dan semakin yakin bahwa setiap talenta yang dimiliki oleh diri kita itu akan lebih bermakna ketika kita gunakan untuk melayani di dalam suatu organisasi seperti Young Noni YKN Manado ini, dan memberikan dampak positif bagi sesama. Ketika kita memberikan dampak positif bagi sesama, tentunya diri kita juga akan pasti merasa senang.
1: Oke, luar biasa dari Kein juga Kahana ya teman Pro 2. Mungkin bisa dicoba, atau mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi dengerin terus kuliah di YKN Manado, mungkin ke depan bisa dicoba, bisa langsung coach sama Kahana juga Kein. Oke teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita di Sore Ceria Magota di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. So terima kasih buat Kahana juga Kein yang sudah bergabung di Pro 2 tahunan sore hari ini, dan mungkin kita akan jumpa lagi ya di lain kesempatan dengan topik yang berbeda tentunya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Kahana juga Kein, sukses selalu studinya, sukses selalu pengabdiannya dimanapun berada ya. Tetap semangat, tetap jadikan kepercayaan diri sebagai modal utama untuk menjalankan tugas. Oke teman Pro 2, waktunya kami pamit dari Sore Ceria Magota kali ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan yang berbeda, di kesempatan siar yang berbeda. So, kami pamit teman Pro 2, Kak Ain juga Kak Hana pamit, selamat sore, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: ときな。
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Info Prodo.

0: Informasi pertama, teman Prodo warga Kampung Lesa Besatu Kecamatan Tabukan Selatan masih kesulitan mendapatkan air bersih pasca bencana longsor. Bencana tanah longsor tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 dini hari dan berdampak terhadap sejumlah fasilitas. Akses jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi kini telah kembali normal setelah sempat terdampak bencana. Namun teman Prodo, pasokan air bersih belum pulih akibat kerusakan jaringan distribusi dan tertimbunnya sejumlah sumber mata air.
1: Info Prodo.
0: Informasi yang kedua, teman Prodo, Bupati Kepulauan Sangihe resmi membuka bimbingan teknis implementasi pembelajaran mendalam dan penilaian autentik. Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari membuka kegiatan bimbingan teknis implementasi pembelajaran mendalam dan penilaian autentik yang diselenggarakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara Rabu 22 Juli 2026. Dan kegiatan pembukaan berlangsung dengan penuh hikmat dan turut didampingi oleh Kepala BPMP Sulawesi Utara serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kepulauan Sangihe Ibu Julian Manangkalangi.
1: Info Prodo.

0: Informasi yang terakhir, teman perdua hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak Selasa, 21 Juli 2026 mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan pada Rabu 22 Juli 2026. Berdasarkan laporan PLH Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Edwin Johannes Humokor SH, bencana terjadi di Kecamatan Kepulauan Marori dan Kecamatan Tamako. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga serta fasilitas umum.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Jumat 24 Juli 2026, dan selamat sore.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bung.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pro 2 FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
8: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 21 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami informasikan untuk Adzan Maghrib Teman Prodo hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 57 menit. Sekali lagi, untuk Adzan Maghrib edisi hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi Teman Prodo dari rri.co.id, kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2 Menteri Luar Negeri Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN menyerukan perhentian segera konflik di Timur Tengah. Dan seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tingkat menteri di Manila, Filipina. So, Teman Pro 2 melansir dari Anadolu Jumat 24 Juli 2026, situasi tersebut mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan maupun dunia. Konflik juga dinilai berdampak terhadap perdagangan internasional, intervensi sektor energi, dan ketahanan pangan global. Para menteri menegaskan pentingnya mengedepankan dialog, diplomasi, dan penyelesaian konflik secara damai sesuai hukum internasional. Dan sebelumnya, Teman Pro 2 kedua negara telah menandatangani MOU sebagai dasar gencatan senjata dan perundingan menuju perdamaian permanen. Tiongkok dan ASEAN juga meminta seluruh pihak tetap berkomitmen terhadap multilateralisme. Tiongkok dan ASEAN mendorong dialog yang tulus berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, Teman Pro 2. Juga selain menyerukan perhentian permusuhan di Timur Tengah, para menteri meminta semua pihak menahan diri agar tidak memperburuk situasi. Dan mereka juga menjamin akses bantuan kemanusiaan berupa tanpa hambatan serta menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah setiap negara. Dan di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, Tiongkok, Teman Pro 2 dan ASEAN turut menyerukan agar pelayanan internasional tetap berlangsung. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Ya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutut.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh,
1: kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Sore Ceria edisi hari ini. Dan teman Produ, Disney resmi mengumumkan bahwa Percy Jackson and the Olympians musim 3 akan tayang perdana pada 20 November 2026. Dan pengumuman tersebut disampaikan dalam ajang San Diego Comic Con dilansir dari Variety Jumat 24 Juli 2026. Teman Produ, musim 3 akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan yang berjudul The Teen Titans, dan cerita akan kembali mengikuti petualangan Percy Jackson, juga Grover dan para penghuni Camp Half-Blood. So, teman Produ, mereka sedang dalam misi menyelamatkan Annabeth serta Artemis, dewi perburuan dari ancaman Titan Atlant. Dan cuplikan pembuka musim terbaru menampilkan Talia Grace yang bertarung melawan monster di sebuah gedung parkir. So, Percy datang untuk membantu, tetapi Talia menolak bantuannya, teman Produ. Tak lama kemudian, Annabeth mengungkapkan bahwa dialah yang meminta Percy datang karena mereka membutuhkan bantuan dari Talia. Musim 3 juga memperkenalkan sejumlah karakter baru, termasuk Nico dan Bianca di Angel, Apollo dan Hera, teman Produ. Musim 2 mengadaptasi novel The Sea of Monsters, ditutup dengan kemunculan kembali Talia Grace. Buat kamu yang masih penasaran dengan informasi ini, selengkapnya bisa kamu baca dan update kembali di portal kami rri.co.id. Dan teman Produ, 47 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib, Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo 57 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

siapa yang konsisten dalam melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya akan diberikan 9 macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi cinta dari Allah, keberkahan dalam kesehatan jasmani, perlindungan dari malaikat, berkah dalam rumah tangga, wajah yang memancarkan kebaikan, hati yang lembut karena rahmat Allah. Kemuliaan lainnya yang dapatkan dalam menyeberangi jembatan Shirath di hari kiamat, perlindungan dari api neraka, serta janji masuk surga bersama orang-orang yang hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Keutamaan sholat lima waktu ini bisa menjadi motivasi dalam terus istiqomah untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas sholat.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM masih di 92 FM, teman terbaik kamu, teman Produ dan nasi barang Ami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Teman Produ Johnny Depp kembali membintangi film studio besar setelah beberapa tahun fokus mengerjakan proyek berskala lebih kecil. Dalam film ini teman Produ ia juga memerankan Ebenezer. Dengan tampilan baru yang mengejutkan para penggemar sejak cuplikan pertama dirilis. Ende naskah film ditulis oleh Nathaniel dengan mengangkat kembali novel klasik karya Charles yang terbit pada tahun 1843, teman berdua. Dan cerita menghadirkan pendekatan horor psikologis yang lebih kelam tanpa meninggalkan unsur utama kisah dari Christmas Carol. Trailer memperlihatkan Johnny Depp menggunakan prostetik wajah tebal, riasan penuaan serta rambut panjang berwarna abu-abu. Dan teman Prodo, penampilan tersebut juga membangun kesan mencekam ketika Scrooge berhadapan dengan warga kota dan sosok gaib di London era Victoria. Tewes menghadirkan sentuhan khas yang dikenal lewat film horor populer seperti X and Per dalam proyek terbaru ini, teman Prodo. Dan ia juga mengubah para hantu netral ikonis menjadi karakter yang lebih kompleks sekaligus menghadirkan suasana penuh ketegangan sepanjang cerita. And then film ini juga diperkuat deretan aktor ternama yang mengisi karakter penting dalam kisah klasik tersebut. Shirlane MacLaine memerankan Jacob Marley, sementara Rupert Grint tampil sebagai Bob bersama Andrea, teman Prodo. Selain itu Johnny Depp akan beradu akting dengan Sam Claflin dan juga Daisy Ridley yang turut memperkuat jajaran pemeran. Kombinasi para pemain tersebut diperkirakan menjadi salah satu daya tarik utama yang dinantikan penonton menjelang penayangan film. Dan teman Prodo, Ebenezer A Christmas Carol dijadwalkan tayang eksekutif di bioskop mulai 13 November 2026 melalui Paramount Pictures. Kehadiran trailer perdana langsung memicu perbincangan luas dan diprediksi menjadi salah satu film horor paling dinantikan di akhir tahun. So, jangan sampai ketinggalan teman Prodo, buat kamu yang mungkin udah penasaran nih dengan trailer yang sudah Ami sampaikan ke kamu teman Prodo. Nantikan di bulan November atau di akhir tahun nanti, mungkin jadi wishlist kamu di akhir tahun ini. Dan pastinya buat kamu yang masih penasaran terus update informasi selengkapnya seperti apa perkembangannya teman Prodo, langsung saja di rri.co.id.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 39 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo aktris cilik Siren Joviet membagikan pengalamannya memerankan Toko Saskia dalam film Juminten Eden saat hadir di Prosenior RRI Pro 3. Dan film tersebut teman Prodo menjadi pengalaman pertamanya bermain dalam genre horor. And then Siren mengaku sempat membayangkan proses syuting film horor akan terasa menakutkan. Namun teman Prodo setelah menjalani pengambilan gambar, ia justru menikmati seluruh proses bersama para pemain dan juga kru. And then Siren mengatakan dirinya juga mempelajari dasar-dasar bahasa isyarat untuk mendukung perannya juga dalam Toko Saskia digambarkan sebagai anak yang dekat dengan menyayangi ibunya. Dan teman Prodo aktor Dimas Aditya mengapresiasi semangat Siren dalam mengikuti proses syuting. Menurutnya juga jadwal pengambilan gambar cukup menantang karena banyak dilakukan dalam pada malam hingga dini hari. Dan Dimas mengatakan teman Prodo proses syuting di berbagai lokasi dilakukan untuk mendukung kebutuhan cerita. And then sejumlah adegan direkam di Gunung Kidul dan kawasan pesisir guna membangun suasana film. Film Juminten Eden memadukan unsur horor, drama, dan aksi yang disutradarai oleh Mirsi dengan koreografi laga ditangani oleh Jonathan Utso. Dan film ini mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Kamis 23 Juli 2026. Buat kamu yang ingin menyaksikan obrolan seru dan wawancara lengkap bersama para pemeran film Juminten Teman Pro 2, dan pastinya baru kemarin ya launching atau baru tayang kemarin di tanggal 23 Juli, buat kamu yang penasaran langsung saja nonton. Atau juga yang masih penasaran dengan spesifikasi atau juga alur cerita dan informasi-informasi terupdate tentang film ini, pastinya terus update di rri.co.id.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Hari Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Produ FM RRI Tahunnya Teman Terbaik Kamu, Teman Produ tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan Teman Produ, satu lagu daerah AMI hadirkan ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Teman Produ, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan judul lagu Wong Sepele dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, Teman Terbaik Kamu.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeups, chef.
0: Alias?
1: Oblok-oblok godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kates pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita di menit ke-23 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih di program acara Sore Ceria, dan tentunya masih dengan informasi ya akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastinya buat kamu yang sedang lagi di jalan atau mungkin lagi pada mau menikmati malam bersama orang-orang terkasih, teman Prodo selamat menikmati momen kebersamaan. Juga yang sedang santai di rumah, mungkin sedang menikmati indahnya malam ya, teman Prodo selamat juga menikmati, selamat beristirahat. Dan satu informasi masih dari rri.co.id, teman Prodo, Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui program magang nasional atau magang hub yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Dan teman Pro 2, program ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan teman Pro 2 mengatakan bahwa ini juga merupakan instrumen pemerintah dan program magang nasional menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga Februari 2026 angka pengangguran tercatat sekitar 7,24 juta orang. Dan teman Pro 2, ia juga menjelaskan pemerintah terus memperluas cakupan program tersebut setelah menyediakan kuota 1.000 peserta pada angkatan pertama, dan kuota program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 ditingkatkan menjadi 1.500 peserta. Dan menurut Afriansyah, perluasan kuota juga diiringi pemerataan akses sehingga peserta tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Dan selama mengikuti program Taman Prodo, peserta memperoleh uang saku setara upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan angkatan pertama, sekitar 30% peserta berhasil direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang. Capaian tersebut teman Pro 2 dinilai menunjukkan efektivitas program dalam mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35 ribu ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah, mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Is Diamante home?
4: No.
3: God, what'd you do that for?
4: Cause he's from the streets.
3: Girl, what you know about the streets?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

All right.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Waktunya juga kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Prodo. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Dan teman Prodo, kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti MLC edisi hari ini. Setelah MLC, ada ke Olvi akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia.
1: Dona
0: ya?
1: Antonia. Ih,
0: keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Iya. Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya, Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah
1: jadi
0: survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down.
0: Terus
1: malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produser pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-mm.
1: Kayak gitu-gitu.

0: Misalnya chord-nya apa, gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya.
0: Pop, apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama. Ya karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, I Don't Love You gitu ya. Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu. Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gitu ya. Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati. Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur. Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan, jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah,
0: buta beneran. Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun.
1: Betul.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproducing juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu ini dipakai di background itu jadi. Kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan
1: fotonya
0: entah cuman
1: apa jembatan gitu ya,
0: gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya Bukan Denganku kan.
1: Iya,
0: nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Iya boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya, jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin cara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kita udah sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Cie. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu. Sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren tuh. Keren ya. Boleh. Aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: iya,
0: aja.
1: Iya, kita aminin. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main ke berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin.
1: Dengerin
0: ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah mau ngobrol.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

5 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Demikian kebersamaan kita dengan Pro2 Jakarta di MLC Teman Pro2 edisi siar malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti info Pro2.

Pro 2 malam ini bersama saya Olvi. Warga Kampung Lesabek 1 Kecamatan Tabukan Selatan masih kesulitan mendapatkan air bersih pasca longsor. Bencana tanah longsor tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 dini hari dan berdampak terhadap sejumlah fasilitas. Akses jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi kini telah kembali normal setelah sempat terdampak bencana. Namun pasokan air bersih belum pulih akibat kerusakan jaringan distribusi dan tertimbunnya sejumlah sumber mata air. Keluhan tersebut disampaikan oleh Francisca Kansil, warga Kampung Lesabek 1, dalam program Halo RRI Jumat 24 Juli 2026. Francisca menyebutkan sumber air yang bisa digunakan belum dapat dimanfaatkan karena aliran sungai masih dipenuhi lumpur. Selain itu, sejumlah mata air tertimbun material longsor dan beberapa pipa distribusi hanyut terbawa

informasi berikutnya Teman Pro 2, Bupati Kepulauan Sangihe resmi membuka bimbingan teknis implementasi pembelajaran mendalam dan penilaian autentik. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari membuka kegiatan bimbingan teknis implementasi pembelajaran mendalam dan penilaian autentik yang diselenggarakan di Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Utara Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan pembukaan berlangsung dengan penuh hikmat dan turut didampingi oleh Kepala BPMP Sulawesi Utara Febri H.J. Dien St. M. Intekman serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kepulauan Sangihe Ibu Yulin Manangkalangi. Bimbingan teknis ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menerapkan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik serta sistem penilaian autentik dan bermakna. Dalam sambutannya Bupati

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa 33 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan satu lagu dari daerah Palu ya teman Produa, dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Ya teman Pro 2 di menit ke-58 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang masih tetap stay tune di Semedo FM. Teman terbaik kamu di edisi siar hari ini ya, di hari hari Jumat ya teman Pro 2, 24 Juli 2026. Untuk saat ini teman Pro 2 setelah lagunya Yovi Widianto dengan Salah Aku ya, Kak Olvi akan bukain telepon dan juga WhatsApp di Jaga Malam dengan cerita penutup hari. Dan buat kamu yang punya cerita ya, bisa langsung bagi, bisa langsung share ya teman berdua melalui telepon atau juga WhatsApp. Kak Olvi tunggu ya di hari ini sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman Pro 2, 15 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kita di Jaga Malam dengan cerita penutup hari ya. Buat kamu yang punya cerita malam hari ini, mulai langsung share ya melalui line telepon dan juga WhatsApp.
1: Teman terbaik kamu,

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ayo. Ha, lanjut over. Hai, ya. Nau kok,

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Cuman per 22 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia di Smedua FM, teman terbaik kamu di hari ini ya. Di malam ini teman produser setelah jaga malam dengan cerita penutup hari, kembali lagi dengan lagu-lagu ya mengisi jazz music hingga pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali. Produce.

Harapan Perdua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Perdua tahunnya di hari Sabtu 25 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92.3. Harapan Perdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia tahunnya program Perdua.

Salam bahagia teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 25 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Olive yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ya, teman berdua, untuk hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2026, untuk rangkaian acara bersama program A2 RRI Tahuna, seperti biasa ya, di jam 5 hingga 6 waktu Indonesia Tengah, akan hadir lagu-lagu mengisi Judge Music. Selanjutnya ada info Pro 2 pukul 6 ya. Dan untuk info Pro 2 hari ini, kamu bisa ikuti pada pukul 6, pukul 10, pukul 17 dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Setelah info Pro 2, teman Pro 2 kita di ruang sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2, ada info-info terupdate yang bakal Kak Ulfi hadirkan untuk kamu. Sementara untuk siang hari nanti ada santai siang ya, teman Pro 2.

2. Di sore hari nanti ada sore ceria dan malam hari nanti ada jaga malam ya, dengan cerita penutup hari. Itulah rangkaian acara bersama kami di Semendua FM, teman terbaik kamu. Karena itu tetap stay tune di Semendua FM, teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: What's going on? Amateurs everywhere.
1: Amateurs.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Teman terbaik.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
1: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: sudah pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan satu lagu dari Agnes Monica ya. Saatnya kita ikuti info per 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.

Selamat pagi Info Perdua, kali ini bersama saya Olvi. Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memfasilitasi penyaluran bantuan layanan asistensi rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada 84 penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilaksanakan di halaman kantor Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rabu 22 Juli 2020.

Antara dua program atensi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mewakili Bupati menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para penerima manfaat. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala PT POS Cabang Tahuna, Pekerja Sosial Ahli Pertama Sentra Tumoto Manado, serta rombongan jajaran Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta para penerima bantuan dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berikutnya teman Pro 2, satu warga binaan lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Tahuna menjalani pembebasan bersyarat. Tak hanya itu, ia juga berhasil membawa pulang ijazah pendidikan kesetaraan paket E setara SD dan premi kerja selama mengikuti program pembinaan kemandirian di bidang Barbershop 2000 Barbershop Jumat 24 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Yosef Leonard Sihombing menyerahkan langsung premi kerja dan mengapresiasi satu warga binaan berinisial YS karena tak hanya bisa menjalani pembebasan bersyarat, berkelakuan baik, tetapi juga bisa membawa pulang ijazah paket A. Menurut Yosef, pendidikan merupakan bekal utama bagi para warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat dengan baik. Yosef juga berharap dengan ijazah ini bisa membuka peluang lebih luas untuk mendapat pekerjaan dan membangun masa depan yang lebih baik. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Lapas Kelas 2B Tahuna dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan PKBM Pioner Tahuna yang juga mendukung program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberikan pendidikan kesetaraan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Subseksi Registrasi Irwan Lumiu mengungkapkan bahwa warga binaan yang bebas dari Lapas Tahuna akan selalu ditingkatkan keahliannya. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saran
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: 41 dari pukul 6 kita ke informasi teman Produa. Indonesia kembali memperingati Hari Kebaya Nasional setiap tanggal 24 Juli sebagai momentum untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong pelestarian kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Dan ternyata teman Produa, peringatan ini menjadi ajang untuk menegaskan bahwa kebaya bukan sekedar busana tradisional, tetapi juga simbol sejarah, jati diri, dan peran perempuan Indonesia dalam perjalanan bangsa. Melansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hari Kebaya Nasional menjadi pengingat penting menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Nah, kebaya dipandang sebagai bagian dari identitas perempuan Indonesia yang mempresentasikan keberagaman, budaya, persatuan, serta semangat pelestarian tradisi di tengah perkembangan zaman. Informasi ini teman Produa selengkapnya di rri.co.id.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

0: Teman berdua, kami mohon maaf siaran kami sempat menghilang dari pendengaran kamu karena padamnya aliran listrik di studio dan sekitarnya. Saat ini kita lanjut dengan program Sepada ya teman berdua. Selamat pagi teman berdua hingga pukul 10 nanti ya kebersamaannya. Di kesempatan siar edisi hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Teman Pro 2, kita ke informasi limbah batok kelapa yang selama ini dianggap tidak bernilai ternyata mampu menjadi sumber penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan. Dan hal itu Teman Pro 2 dibuktikan oleh Safri Jal, pengrajin asal Kabupaten Nagan Raya yang sukses mengembangkan usaha kerajinan batok kelapa melalui UMKM Izul Ihsan. Berbekal kreativitas, Safrizal mengubah limbah batok kelapa menjadi berbagai produk kerajinan yang diminati pasar. Produk yang dihasilkan antara lain tempat kue, lampu hias, tas, gantungan kunci, hingga berbagai dekorasi rumah tangga. Dan Teman Pro 2, menurut Safrizal, pemanfaatan limbah bukan hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mengurangi sampah yang berpotensi mencemari lingkungan. Informasi selengkapnya melalui laman rri.co.id.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.